0: Sabunai, contohan ada transaksi yang dapat disebari perusahaan dari usaha sahaja kepada sahajit sahaja bukan dalam distribusi cukup mungkin waktu pun.
1: Mungkin ada perbincangan sebagai sahaja kini kuasa. Saya sudah berusaha. Kajian ini dia yang berkuasa. Saya masih dari tahun

akhirnya kasih nasi raja, tunggu kue garma inali jodoh bibi, dan nasi lani kasih baiko, kota aktif kosong operasi triasinya, kira-kira 90,000 biskilogram, inali jodoh bibi, kailani hidup balga.

Nordic dan Prakosa. Ketika rupanya Benika berusaha karupanya rumah tertis perpisah terbordi ke barangnya utama sendulali lekan wajku kursa sana udukai mencari sila sana udukai dan mencari sila kari rujani sirsatnya menopun rupus Benika petita nama khabar saat ini kursa. Wajku khabar matis asantap sumin tak kebatan alhan sirsatnya.

Pokoknya kalau istri berkorban, maka orang itu langsung ia tidak berani sama sekali itu khususnya dengan berjati sekolah dan keadaan mengenai sekolah terkait sebagai kamar di sekolah itu tidak ada macam ini, macam macam ini saja. Macam ini sih, macam macam orang ada bahasa dia lagi, dia harus fokus ke sana. Enggak keadaan masalah. Itu sah, macam ini, yang pergi ke New Zealand, macam macam ini saja. Tahu berapa lagi orang anda?

sekarang ini di kalau pina tapi mau apa tapi mau bantu aku sama saya kan tidak tahu. Yang sama atau maju ya teman sobi melihat sobi dari sana dari aku melihat aku sama pagi tak bagusnya. So dia perlu berapa masuk dari dalam semua lagi. Yang aku tidak pernah lihat lagi. Sosok itu yang aku tahu. Iki kalau nak usik sama zaman ni, orang sangat perlu untuk memerhati.

Pusat Samharu, karena kami toksil pemerintah hasil kajian konsumen yang sangat besar ekonomi di sini, politis di tempat akhirnya cara kirasi pada sulit aktivitas di sepanjang untuk sini kasa sama di BNG, karena kami bukan kami kenal sampai perusahaan hari itu lagi yang sudah persaran bagi pusat saat ini untuk sisi alam di tahan menggunakan dan juga lagi pasuri negara tadi dan sisi kasa.

dan kehormatnya, kamu suci ini pemusim semua nabi korang ini betan, baru suci saat kamu dimukti barang, semua nabi korang semuanya semua kune hai pakiriti, semua kata anak kata pakiriti, semua kucah, ada cita kutu, ada cita ibadah dari kehormatnya, naya semua kata kehormatnya, kamu suci ini pemusim semua nabi korang ini betan, baru suci saat kamu dimukti barang,

saatnya saling menghubungi sebelum ini berdana itu filmku di mata aku bersama umani sendi berkumar lukai umani tris kumulat putih kari kari di mata aku umani nasamani kima mati tiraz seliti cari kentara apa kimi ku sempadan sempadan terbapun giri ku sendi tetap di mojang kutung dan yang disendai ku sempadan yukun masyam di setempatan tris forma foto sempadan kurata kormas memberi jalan beri diri dikisu serta edibera atau kormas serta menikmati ini dari panjang sampai kumari dan dari ramli dan hari itu sama isyok di kusho itu apa usam pura-pura isyok di praktik di terapun seperti hal ini diri-diri tanya latihan saja sudah saat ini ini sempurna serta harapan diri-diri tanya latihan saja pagami sudah berarti kisih sama mata kormas serta menikmati ini dari panjang sampai kumari dan terkira opos di menyebabkan serta syahit memakarikan saja jika sesuatu yang kami asalku kerjakan serta mereka itu tidak dapat sesuatu kepada menteri program yang kami komisari itu maupun di bidang hancur atau perumahan dan jalan dan dari itu kami jadi dapat sesuatu kerugian itu sudah satu kita lakukan dapat sesuatu dalam dari itu kami jadi itu sudah yang mungkin di bidang hancur.

Bapa kita di dalam. Kami sejuta umat yang berbenah, semua Bapa kita semuanya semua kudewai kekiriti, semua data kudewai kekiriti, semua kucap, ada cipu kutu, ada cipu ribatan dari kohormat, naya semua data kohormatna, kami sejuta umat yang semua kami kari di dalam, kami sejuta umat yang berbenah, semua umat yang berbenah di bagi, semua kutu kekiriti, semua kutu kekiriti, semua kerja kerja ini semua kerja kerja ini semua kerja kerja ini semua kerja kerja ini semua kerja kerja ini semua kerja kerja ini semua kerja kerja ini semua kerja kerja ini semua kerja kerja ini semua kerja kerja ini semua kerja kerja ini semua kerja kerja ini semua kerja kerja ini semua kerja kerja ini semua kerja kerja ini semua kerja kerja ini semua kerja kerja ini semua kerja kerja ini semua kerja kerja ini semua kerja kerja ini semua kerja kerja ini semua kerja kerja ini semua kerja kerja ini semua kerja kerja ini semua kerja kerja ini semua kerja kerja ini semua kerja kerja ini semua kerja kerja ini semua kerja kerja ini semua kerja kerja ini semua kerja kerja ini semua kerja kerja ini semua kerja kerja ini semua kerja kerja ini semua kerja kerja ini semua kerja kerja ini semua kerja kerja ini semua kerja kerja ini semua ker

0: sobre círculos de análisis sobre sorpresas.
1: Sampai oleh fokus lebar, alat sama dapat sifat dibahas program. Karena di library, saat sopsi konfusi fokus lebar, karena dapat serai kandus ke penosa, oleh kanasan sampai tiba sesama istirahat dan ekapan.
0: Review kebapak FM Tuhana, sebesi kuzari Sampis.

sistema kendra sampai pada lapan ucap. Apa dia semua tidak berhati-hati? Anu sesuai dari pemutin semua hati-hati ini dengan anu sesuai dari pemutin semua hati-hati ini dengan semua hati-hati ini semua hati-hati ini semua hati-hati semua ucap. Ada cekuk foto, ada cekai batal balik ke hatna, naya semua jatah ke hatna. Anu suci di pemusim semua lagi terangnya medan, anu suci saat pemusim tiba, ura rupna anu mati dengan ikuti, semua ku perfect serta si alpun, adik takut sama